tut ne yamne pastaura wanupleka na nekumi bani aiwales mani sutra yang mana nekumi bani ra imbait maimonis na naiwa tutnika mana ni mebe trabil kra briba huisma siknis na nekra ar mebe luhpia muait nakra mairin saura kumu albrin mebe mairka bui wait na wala wal saura.